Di sini siaran luar negeri All India Radio Akashvani. Selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Vandana Kumari. Siaran kami dapat Anda ikuti setiap hari melalui riak gelombang 15.260 kHz pada jam 8.30 hingga 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Beberapa acara yang kami sajikan untuk hari ini adalah sebagai berikut: Warta Berita, Lagu Instrumentalia, Komentar Lagu Rakyat, acara Spotlight, disusul oleh beberapa buah lagu film, dan seperti yang biasa kami mengakhiri dengan acara esok harinya. Di sini siaran Radio India Akashvani, sebagai acara yang pertama kali ikutilah Warta Berita. Warta Berita Utama. Perdana Menteri Narendra Modi dan Wakil Presiden ASJD Wanche membahas penguatan hubungan India-Amerika Serikat. Deklarasi Bhopal diadopsi pada pertemuan Menteri

kebudayaan BRICS ke-11 menyerukan penguatan kerjasama budaya di antara negara-negara anggota. Amerika Serikat meninjau proposal untuk mengakhiri masa tenggang 60 hari yang tersedia bagi pekerja asing untuk mencari pekerjaan baru. Kampanye Har Ghar Tirangga akan dimulai hari ini. Lebih dari 200 kedutaan besar, komisi tinggi, dan konsulat India akan menyelenggarakan acara. Tom Chow, meeting dari India, menangkan 3 medali termasuk emas, sementara Guru Naidu Sanapati meraih 2 perak dan 1 perunggu di kejuaraan angkat besi junior Asia di Tashkent. Dan di cabang bulu tangkis, Asmita Chaliha akan menghadapi Kyu Han dari Tiongkok di final tunggal putri turnamen Korea Master. Wakil Presiden Amerika Serikat Wanche, Perdana Menteri Narendra Modi menerima telepon dari Wakil Presiden ASJD Wanche kemarin. Dalam unggahan media sosial, Bapak Modi mengatakan mereka membahas cara-cara untuk lebih memperdalam kemitraan strategik global komprehensif India Amerika Serikat di berbagai bidang utama. Mereka mencatat momentum berkelanjutan dalam keterlibatan tingkat tinggi dan mengenaskan kembali komitmen mereka untuk lebih memperkuat kerjasama dalam perdagangan, pertahanan, teknologi kritis dan yang sedang berkembang, keamanan energi dan mineral kritis. Kedua pemimpin juga bertukar pandangan tentang perkembangan regional dan global yang menjadi kepentingan bersama. Bapak Modi mengucapkan selamat kepada Bapak Wanche dan Ibu Negara kedua usaha atas kelahiran putra mereka dan menyampaikan harapan terbaik kepada seluruh keluarga. Menteri Negara Urusan Luar Negeri Kirti Wardhan Singh menemui Presiden Pantai Gading Alasni Utara di Abidjan kemarin. Dia membahas kemitraan India Pantai Gading yang semakin berkembang dan menegaskan kembali komitmen bersama India untuk memajukan visi Perdana Menteri Narendra Modi tentang keterlibatan yang lebih kuat dan mendalam dengan Afrika. Dalam unggahan media sosial, Bapak Singh mengatakan dia berharap dapat semakin memperkuat persahabatan India Pantai Gading yang telah nama terjalin dan memperluas kerjasama bilateral di berbagai bidang. Pertemuan Menteri Kebudayaan BRICS ke-11 diadakan di Bhopal kemarin di bawah kepemimpinan India sebagai Ketua BRICS. Pertemuan tersebut mengadopsi deklarasi Bhopal yang bertujuan untuk memperkuat kerjasama budaya di antara negara-negara anggota dan mitra BRICS. Perwakilan dari 14 negara termasuk 10 anggota BRICS dan 4 negara mitra ikut serta dalam pertemuan tersebut. Para delegasi membahas cara-cara untuk mempromosikan industri budaya dan kreatif. Mereka juga fokus pada penciptaan lebih banyak peluang bagi para seniman. Pertemuan tersebut membahas penggunaan platform digital untuk membantu seniman menjangkau pasar yang lebih luas. Melindungi dan memulihkan warisan budaya merupakan fokus utama lainnya. India mengumumkan program percontohan registri seniman sukarela untuk mempromosikan pertukaran budaya dan jaringan profesional di antara seniman dari negara-negara BRICS. Pertemuan tersebut juga membahas hak-hak seniman dan penggunaan wajar karya berhak cipta di era kecerdasan buatan. Dalam konferensi pers, Menteri Persatuan Gajendra Singh Shekhawat mengatakan bahwa Bhopal telah menyediakan kerangka kerjasama praktis
दान बरवावासान कदपान उन्तु कर्जा सामा बुढ़ाया दिया मने कान कान पर लूनिया मलिंडुंगी पंगे ताहुआन ट्रेडिशनल भाषा मूसिक राखिया दान।

tradisi budaya untuk generasi mendatang. Amerika Serikat sedang meninjau proposal untuk menghapus masa tenggang 60 hari yang memungkinkan pekerja asing tertentu dengan visa non-imigran untuk mencari pekerjaan baru setelah kehilangan pekerjaan. Jika diterapkan, langkah ini dapat mengharuskan pekerja yang terkena dampak untuk segera meninggalkan negara tersebut setelah pekerjaan mereka. Berakhir, proposal dari Departemen Keamanan dalam negeri saat ini sedang ditinjau di kantor manajemen dan anggaran federal. Rincian lebih lanjut tentang proposal tersebut belum diketahui. Masa tenggang 60 hari diperkenalkan pada tahun 2017 untuk memungkinkan pekerja asing dan tanggungan mereka untuk tinggal di Amerika Serikat sambil mencari pekerjaan baru setelah kehilangan pekerjaan. Har Ghar Tiranga. Kampanye Har Ghar Tiranga akan dimulai hari ini dan berlanjut hingga 17 Agustus mendorong warga untuk mengibarkan bendera nasional dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan patriotisme dan persatuan nasional. Tahun ini, kampanye tersebut bertepatan dengan peringatan 150 tahun Vande Mataram dengan program nyanyian massal yang diselenggarakan di seluruh negeri. Pemerintah juga akan memperingati hari peringatan kegagarian pemisahan pada 14 Agustus melalui pawai hening pameran dan program peringatan lainnya. Lebih dari 200 kedutaan besar, komisi tinggi dan konsulat India akan menyelenggarakan acara untuk menandai kampanye tersebut. Sorotan utama adalah Estafet Digital Surya Path Tiranga pada 15 Agustus yang melibatkan 54 misi dan pos India di berbagai zona waktu. Presiden Iran Masoud Pezeshkian telah menegaskan kembali komitmen Tehran terhadap diplomasi untuk melindungi kepentingan nasional negara sambil menegaskan bahwa Iran akan tidak akan dipaksa untuk menyerah dalam sebuah wawancara yang dimuat di situs web resminya. Bapak Pezeshkian membela keputusan pemerintahnya untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat dan mendatangani nota kesepahaman yang bertujuan mengakhiri perang. Dia menyatakan bahwa Iran akan mematuhi komitmennya selama Washington memenuhi kewajibannya berdasarkan kesempatan tersebut. Dia menambahkan bahwa Tehran tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan proses itu jika Amerika Serikat gagal memenuhi komitmennya. MOU yang ditandatangani pada bulan Juni tahun ini memberikan tenggat waktu 60 hari bagi kedua negara untuk melakukan negosiasi dan mengupayakan tercapaian perjanjian perdamaian yang langgeng. Serangan terhadap kapal Uni Emirat Arab mengecam apa yang mereka sebut sebagai serangan Iran terhadap sebuah kapal yang terkait dengan perusahaan minyak milik negara Abu Dhabi National Oil Company. Saat kapal tersebut melintasi Selat Hormuz, pihak UEA menyatakan bahwa insiden tersebut melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB yang menjamin kebebasan navigasi. Kementerian tersebut menuduh Korp Garda Revolusi Islam Iran melakukan tindakan pembajakan dengan menargetkan kapal komersial dan menggunakan jalur air strategis itu sebagai sarana terkena ekonomi. UAE mendesak Iran untuk segera menghentikan serangan semacam itu serta membuka kembali Selat Hormuz sepenuhnya dan tanpa syarat.
पेरांग रूसिया उक्रेना दी।

Ukraina, 4 orang termasuk seorang anak anak tewas dan 7 lainnya terluka akibat serangan pesawat nirawak dan rudal Rusia di wilayah Kyiv kemarin. Otoritas setempat melaporkan bahwa 3 anggota keluarga dan seorang tetangga tewas ketika drone Rusia menghancurkan rumah mereka di distrik Brovary. Sementara itu di Rusia 6 orang terluka setelah puing-puing drone yang jatuh memicu kebakaran di kilang minyak Iski di wilayah Krasnodar, Rusia Selatan. Serangan terbaru terjadi saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di Serbia untuk kunjungan resmi pertamanya dalam upaya memperkuat dukungan internasional bagi Ukraina. Kontrol perbatasan Spanyol Italia. Spanyol telah mengumumkan memperlakukan kontrol perbatasan bagi pelancong yang datang dari Italia. Langkah ini diambil sebagai tanggapan atas keputusan Roma untuk menerapkan pembatasan bagi pengunjung asal Spanyol yang sekaligus meningkatkan ketegangan diplomatik antara kedua negara. Pemerintah Spanyol menyatakan bahwa kontrol tersebut akan diberlakukan setidaknya selama 1 bulan. Perselisihan ini muncul menyusul lonjakan puluhan ribu migran yang masuk ke wilayah Spanyol di Afrika Utara. Ciuta dari Maroko pada bulan lalu sebelumnya Italia sempat menangguhkan perjalanan lintas batas dengan Spanyol. Serangan desa di RD Kongo. Militan yang berfiliasi dengan kelompok Islamic State menewaskan setidaknya 13 orang dalam serangan terhadap sebuah desa di bagian timur Republik Demokratik Kongo yang berbatasan dengan Uganda. Serangan itu terjadi di desa Banana Ikole dekat Mambasa dan dilakukan oleh kelompok Allied Democratic Force. Pihak berwenang menyatakan jumlah korban tewas kemungkinan akan bertambah karena banyak warga belum merespons panggilan. Sementara operasi pencarian masih berlangsung di desa-desa sekitar. ADF yang berakar di Uganda menyatakan kesetiaan kepada kelompok Islam State pada tahun 2019. Jumlah korban tewas di Thailand di provinsi Nonthaburi, Thailand. Jumlah korban tewas akibat menembakkan di sekolah pada hari Jumat telah meningkat menjadi 9 orang menurut keterangan pihak berwenang mengutip Kementerian Kesehatan Masyarakat Departemen Humas provinsi tersebut menyatakan melalui unggahan Facebook bahwa penembakan itu menyebabkan 9 kematian sementara 14 orang lainnya masih dirawat di rumah sakit. Dilaporkan bahwa seorang siswi berusia 12 tahun meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Sekolah Debsirin Nonthaburi, tempat korban bersekolah sekaligus lokasi kejadian, menyampaikan berlangsung balasungkawa kepada siswa tersebut melalui media sosial. Kepolisian Thailand memanggil sejumlah siswa dan guru dari sekolah tersebut untuk menyelidiki motif pelaku penembakan yang berusia 14 tahun serta asal-asal amunisinya. Konferensi pers dijadwalkan besok untuk mengumumkan hasil penyelidikan awal. Demikian dilaporkan media setempat. Usai serangan tersebut, Perdana Menteri Thailand Untih Charnwirakul menyatakan rencananya untuk memberlakukan undang-undang yang membatasi kepemilikan senjata api di tempat umum. Aturan baru ini hanya akan menginginkan pejabat pemerintah yang sedang bertugas untuk membawa senjata api. Sanging Roy dan Siantan Kushari memenangkan medali emas dalam kategori
Pasangan U.

0: चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालधय धुरपद गावे अति विचित्र अति विचित्र गणनाथ आज मेरे दंग बजावे ठट धराद धर धर क्रधान दिन दिन दिन नागे नागे नागे धन धन तीन तीन ताके नाना तादिर्गम ध्रिग ध्रिग दिन दिन दिन आगे ताक्रधान
1: Setelah lagu instrumental ya tadi saudara-saudara pendengar kami sajikan komentar yang berjudul India berhasil menyelesaikan pertemuan Menteri Industri BRIC ke-10 di Jaipur. Ikutilah komentar. Pertemuan Menteri Industri BRICS ke-10 berhasil diselesaikan pada hari Kamis di Jaipur, Rajasthan di bawah kepresidenan BRICS India tahun 2026. Pertemuan tersebut mempertemukan para menteri industri dan perwakilan-perwakilan senior dari negara-negara anggota BRICS untuk mengkulminasi keterlibatan tingkat menteri di bawah kemitraan BRICS tentang revolusi industri baru atau BRICS Partnership on New Industrial Revolution, PART NER, diselenggarakan dengan tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability, membangun untuk ketangguhan, inovasi kerjasama, dan keberlanjutan. Pertemuan tersebut memberikan platform bagi negara-negara anggota untuk bermusyawarah mengenai penguatan kemampuan-kemampuan industri memanfaatkan transformasi teknologi dan menciptakan peluang-peluang yang lebih besar untuk tindakan kolaboratif. Dalam pidatonya di pertemuan tersebut, Sri Piyush Goyal, Menteri Perdagangan dan Industri Uni India, menyambut para delegasi di Jaipur, menggambarkannya sebagai kota yang memadukan berabad-berabad keahlian kerajinan dengan aspirasi-aspirasi ekonomi industri modern secara mulus. Menteri Perdagangan dan Industri menekankan bahwa dalam langskap yang berkembang dengan pesat, kita perlu mengubah aspirasi-aspirasi menjadi inovasi dan kerja sama yang praktik. Beliau menegaskan bahwa negara BRICS harus memanfaatkan kekuatan-kekuatan komplementar mereka untuk membangun industri-industri yang tangguh dan menyoroti bahwa PART NER telah berkembang menjadi mekanisme utama untuk kolaborasi ini. Menteri Negara Perdagangan dan Industri Sri Jitin Prasad menegaskan kembali komitmen India untuk mendorong kemitraan-kemitraan industri yang lebih kuat di antara negara-negara anggota BRICS dan menyoroti peran kerjasama inovasi dan kepercayaan bersama dalam membangun masa depan industri yang tangguh dan inklusif. Menteri Perdagangan dan Industri menggenang bahwa perjalanan BRICS dimulai dengan KTT perdana di Yekaterinburg, Rusia pada tahun 2009. Beliau mengapresiasi kepemimpinan Brasil selama kepresidenannya pada tahun 2025 dan menegaskan kembali bahwa Bharat berkomitmen untuk meneruskan warisan ini melalui pendekatan yang berhadap proaktif dan pragmatis. Beliau mencatat bahwa

bermusyawarah mengenai isu-isu utama yang berkaitan dengan perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya, ikutilah lagu rakyat Bengali dari daerah Bengal.

Harapan anda telah nikmati lagu-lagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalnya, komentar, lagu rakyat, spotlight, dan seperti yang biasa, kami mengakhiri acara dengan sari acara esok harinya. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan dan salam kepada kami melalui email di airindonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.